0: Det är Zazi Smala med tena Waita Trust in Me. Koyera tena haura te haura te whakara ka te waha aroa. Oki mai au hei te rima karaka me te haura whakamutunga. Ki runga i te ahiahi nei, taite te tekau hepe tema rua mano, rua tekau maono.
1: Tainui Live.
2: Oh, oh, oh, oh.
1: Tawea. 95.4.